0: Na, besi ke, aku ko entah, mesti caya ko, tenat aku, mesti tak isni.
1: Si nasha,
0: ayo, cete ke, nek aku.
1: Si nasha,
0: nega, sah jadi nek aku.